0: Kona, Guyukor, Lotin Yidu, Lot Sikin Jimotoka Soki, Yamini Tunsi, Yopu, Chimpi Tanto Pita. Chimpi Tangi Tunsi, Chimpi Luni, Gigaki, Chiwan Laki Ube, Yamin Natsuji. Jisingi Ninju Lerube, Minchudi, Wentugi, Lungu Tablam Gigoni, Minchu Nagungi, Sawa Getubla, Minchugi Gurim Nam, Kapya Migurita, Nagula Pokto Mibetoni, Shogun Kanga Miba, Yanin Santo.
1: Yunto Yamini Ritang, Tewe Rensinki Yamini La Pimbu, Gurim Yong La Shepsu Yube, Shepsu Bucilla, Gelin Yu, Kabarangcha, Lewo Ye Guji, Chusum Gugu, Guchusum, Sanye. Lasanyangchenlam fukang mienkang ki nedu bu sarbe kachu qingbi tang nanye di tang di ne shigazi lumtse di kuyo kachu qingbi tang nanye meze chongkang logo chonggi nidong qu guanbu lam logo lupchung tang buyo kachu qingbi tang nanye meze chongkang
2: Hoya, Senge Lingguo dakjin hanggu di nye lo chuzi kuyandwa De sinda Tari hanggu di Aranzu sabur tua te, te tire jik sinda, tine te, ti nalo te jik sinda, te, peru chenyem tua te, te sinda te, tine ya sopto te jik sinda.
3: Go te dan soe hongo di, se cha!
4: Daya, cha a kisa, cha te le dur dur chugui.
5: Cha a tis te skiwa keyo ma re, rambu lo chin chin ma re. Han li fang di pechi standa, di nang gi jubzi zoni. Rung chung ke men zi ri, che zang zha le gyuan qing min du la.
6: Zha na gu, ya gu chi che yi.
5: Su sui zhe meng yu le de jie Han Li Fang pe ju dan zhi guwa ri. Du xie gam ju zhang ji pu pu dan. Su sui zhe meng gu yun na, qu zui di le ring zi ji pu pu dan. Ani qu xie dan na, su ya gu chi ling gi.
4: Zha ya wu si cha xia, du xie ye zu ku xia
5: le. Nye rang le pe ju dan ya di, Han Li Fang ge, tun sai sa bu di zhi dan. Qi lo le ya, ni me wo le ya, ma mo xi xi ji dan. Nan bu le ya, na bu bang bu. Ya bu ji yo re.
4: Han Li Fang di, wu ne ya wu du.
5: Han Li Fang geng zhong dian ge, ama la ge ba di, men zi ya bu ji la ro na.
1: Ta si Wenzhou chong de qiang gui zhang, Han Li Fang cong kang. Kum si kang lam su, mi zhu san bie wo Han Li Fang cong kang. Lin guo xia lam ki, ge ke blok che ka zhi Han Li Fang cong kang.
7: Hong guo sa bu di, wu ne, xian la men zha ge bui ya gu du a. Di juu jie yang wu xip du. Yang gu. Yang. Juu juu di na, yot de bu. Ling gu de tang cu ai hong gu di, hua bu qin bu song zang. Gang ban nu zi gu tang. Gang bai sop da zhi ming na zuo guan. Guan qiao gu du a.
8: Bak ba si zhu lang ba tang. Se ke ke ba so ki, bak bai ri ki ne tu yu zi. Yu fang, bak bu zang si kang la pip tang. Nge cong ga la pip zi, ri bu mi ba cui da tang pi ju nang cho. Bakze lun zhong dang, leng shi tuan ba. Bakbo sege keba soki, bakbe rigi ne do la, yu fang bakbo zang si khan ne, rinbi me bar cui zidang, pe ju nang cho. Yu fang bakbo zang si khan ge, nguen du ge jik jie tang, che le mi ne bakbe rigi ne do ka la da kyun chi. Yu fang bakbo zang si khan ne, ge yong ge mu zhi chenpa shik yinbe, kiran la bakbe rigi ne do yu zi, nye cong ka la pe ne lu zhi nang cho la, ri mi che ju da nyam liyang nang cho. Che le ge lak zhe tang, hak sam ge shep shu, gu nyi pe bar ge su cho. 预防八个张世卡给这单即兴结果被拒因八个月里给内顿卡拉从卡图片内习见两名男子玩古档国书古里玫瑰哈塞三年哈斯中级尽管去杨真破浪可帮着两个月估计逐级送案积极给哈塞三年哈斯中级尽管去杨真破浪可帮着两个月估计逐级送案积极给

0: ཡར ཐུག གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕར ཆུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དེ སུབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལ མིང ནེ སུ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བ ཡང ཆེ བ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁ དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆེ དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ དེ ཝེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུབ བོ ཁུན ཆི སུབ ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བ ཤི ངོན ཐུ ཆེ ལ ཆུ དུ ལོ གི ཕར ཆུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དང བ ནང དང
1: Lo ge pa zhu ji guo han mi, ji guo tang yang ge gang tang la ming ne qu ge qie ba xi yin. Lang di tu la, ji guo ge nu bu dian yu bei, sang wei dian bo zhi ne, ji dar guo tu la, bu xing dim xi qi wei, kong ba yun jing bu yang ga le ke ge mei. Ti wei han wei la qie zhu tang, tie du guo tu nu bu dian yu bei, da jie qi di, ting er jing guo ni, chan ni la guo ge ge guo zhu guo ge yin ba tang, ta de chan ni la guo ng ge guo zhu guo ge le zhu mi ge. Pen zhong lo ge pa zhu
0: ཁོང གི ཁོང བུ ཆིན ཆུ ཐི ནི ཐོང མེ གས ཤིན ཡིན ལ ཞུ མེ སུན ཞུ གྱ ཡིན ཁོ མེ ཁོང བུ ཐང བུ ཐི ཤ བ ཅུ ཁོང དབ ལེ ལང ཚེ ཝེན དང རབ དུ ཆུ ཁོང ཚེ ཁོང བུ ཤིན ཤི ཅི དོ གི ག ཚོ ལ ཆོ མེ ཆུང དུ ལ སུ ཝ ཤི ཕ དེ ཤོང ཆི བེ ལམ སར བནི ཆི བེ གང བུ ཚ ལུང ཡོང ཝེ ཆི དུ ཤིམ ཅུ དང ས བེ ཆེ བ ཡིན བེ ཆི བེ གང རུ ཚ ལུང གི ཁེ ཅུ དང དུ ནེ ཆུ གུ ཆེ ཡུ ཇོ དང ཡ བུ མེ བར ཡོ སང ཆི དུ ཕ དེ ཤོང ཆི བེ ལམ ཐི ནི yang xin si wo tang lem ti dim shu chi wei kong bu jie du de xin ji bie chong na xi yong yi chu bu cuo kong bu bu du tang chong ya ge wei ge gang ba chao yong ye de jiao qi tu ti ju lam zhuo yin bie lam zhuo qi ta bie ji bie sim zhe mi tai di xiong qi na mo qi qi bu yong chu qi qi bie tu qin la qi bu cuo tu qin zhuo bu yong wo tang de tang ang cha long yong wei min de xiu ham cha ji le guo ya tang gu bu guo guo yin la guo ya kan nian ge qi ham cha ji nyu na cha ji bu yu yin
1: lo ge pa zhu ji guo han mi ji guo tang yang ge gang tang la ming ne qu ge qie ba xi yin lang di tu la ji guo ge nu bu dian yu bei sang wei dian bo zhi ne ji dar guo tu la bu xing dim xi qi wei kong ba yun jing bu yang ga le ke ge mei ti wei han wei la qie zhu tang tie du guo tu nu bu dian yu bei da jie qi di ting er jing guo ni chan ni la guo ge ge guo zhu guo ge yin ba tang ta de chan ni la guo ng ge guo zhu guo ge le zhu mi ge pen zhong lo ge pa zhu
0: yer tu gi yang ni me cha wa qi nga gong he long dang wei chang xiu xiu lo ge pa zhu ni guo qi kui di si tu sa tu nem xi ki ke qu le ming ne sui yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu bie nga gong tang ni kong ke du qu yang cha bu yu ri ji ba yun dian chong guo suo qi du qu yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo qi qu yang guo tu la su bu qu qi su qie le bu xi wen tu bei ma qi wo dong yang ge bu xi wen tu qi le zhu du lo ge pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang
2: tiring azu loge ba zhu tam de ani len ba ga je jili na lo li ya bo la mo la li ya kun ju ne ani nyong zo mo ne de kan de de dos da ga zhu de sha sha ji wo de ji zu de sha ba na ni de
3: de wo shu shu ba la
2: na ze
3: yang wo shu shu
2: chen de len ba de ti bu de ge
3: da ti ha ha ma sha ba la
2: de loge ba zhu tam ai ki ra li ya pu ya yi
3: na se de se
2: 한국어디나티톱라
1: 지도 카바르 내월계 구지 주주직 주주직

0: pyo yi shimse chwe, mara ni shimse mabu sheki laso tabu yin. Oma nye ne sho chokwa le dyanbe mara ni chowa tangshin shimba ta tsuchu rindan chenpo denyo. Tri mara sebo shesu chakwe mara ni sadyo shimse ka jing nang medu mirungwe gyubje chenshin shi. Tsuchen zong tari namzu degwe du yuebe, sechun lega gibu yu. Gyundian lega ranzhu du ngay kong me la, sanchu la ngay su yue rung, lega me bar dene du gi me. Kongpa yue ci, liu so le ne, kimzang ki yubub mang du dong gi yue. Wen yang tirin, gyundian lobda ra xiao du chi gen ki, pu da wa zhe xi, lo yong yue be, kong ki lega zhe zi tsama xia di, chu tan nyam du du yu lo ta jie yu shi.
1: Mama, a ti sa nye ti zi sa la ga.
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཆིང དེ ནི ཕྱོགས ཀྱི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྲོལ རྒྱུན ཞིམ སེ ཞིག རེད

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Tatisha, ni muka angkala kayu si. Samlo kan cuma tong.
1: Pada miciu lah selemene. Ni pihak miciu matu yang kari na. Kau tu dunia yang bocah sayu na. Jukje dende dende tunggu mari.
0: Kira anzo ding quan sheng ni du, han xian sheng mei qiu qi lao po xia. Ma se ge di du, zang mei ding quan sheng ye gui dian shi. Ni xi ni ge, mi ji me du mei du sa. Han xian ju yao de sui sheng bu shi a. De bi ya ni. Ding quan sheng suo ni le ta bu shi.
1: Yi ne han xian jun ge tu yao ma di.
0: Su su kang xiao ma shi. Ngas ngen suyo bakyo.
1: Ngato as dendu du.
0: Yong a.